0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Juni. Yang pertama, di tahun 1632 Masehi, wafatnya Nabi Muhammad. Tokoh sentral agama Islam wafat di Madinah. Peristiwa tersebut menandai akhir dari masa kenabian dan menjadi momen penting dalam sejarah Islam yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah dalam menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia. Kemudian di tahun 1921, kelahiran Presiden Soeharto. Di Indonesia, tanggal 8 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada tahun 1921. Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade, dari 1967 hingga 1998.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya kilas balik peristiwa yang terjadi di tanggal 8 Juni di tahun 2009, Hari Laut Sedunia. Sejak tahun 2009, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 8 Juni sebagai Hari Laut Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan mendorong tindakan nyata dalam pelestarian sumber daya laut. Kemudian, 1.2 di tahun 1783, gunung meletus di Islandia. Gunung Merapi Laki di Islandia meletus menyebabkan kematian lebih dari 9.000 orang yang memicu kelaparan selama 7 tahun di Eropa dan Asia. Kemudian di tahun 1987, New Zealand resmi menjadi zona bebas nuklir. New Zealand secara resmi menjadi zona bekas nuklir dengan mengesahkan undang-undang zona bebas nuklir, peluncuran senjata dan pengendalian senjata.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik.

dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Juni. Di tahun 1977, produser dan rapper Amerika Kanye West yang mempertaruhkan kesuksesan produksinya ke dalam karir sebagai artis solo yang diakui secara kritis telah lahir. Kemudian di tahun 2002, Serena Williams mengalahkan saudara perempuan Venus Williams untuk memenangkan gelar tenis Prancis terbuka pertamanya. Di tahun 2009, Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tuan rumah Hari Laut Sedunia pertamanya yang berusaha untuk merayakan lautan sambil juga meningkatkan kesadaran akan ancaman yang mereka dan ekosistem laut hadapi. Di tahun 2018, koki Amerika dan toko televisi Anthony Bourdain yang membantu mempopulerkan budaya pecinta makanan di awal abad ke-21 melalui buku dan program televisinya meninggal karena bunuh diri pada usia 61 tahun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan teman Pro 2, cuaca Kota Pala Fak-Fak pagi ini sangat cerah ya. Masih semangat nih buat kamu yang sedang bekerja maupun adik-adik pelajar yang ada di sekolah ya. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu semua. Tetap semangat, salam kompak-kompak selalu lewat udara. Satu miliknya Jeja dengan Senja.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya tidak terasa ya. Teman Pro2, dia sudah temani semua teman Pro2 dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Itu berarti dia sudah kelar nih, temani ruang dengar teman Pro2, harus pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selanjutnya teman Pro2 akan ditemani bersama dengan rekan-rekan lain hingga di malam hari nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Desi pamit, bye-bye.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Yo yo yo yo yo, masih 29 FM Berdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abdi bakal nemenin kalian ya di segmen santai siang edisi
1: tanggal berapa nih?
0: Ah, tanggal 8 di hari Senin. Di hari Senin kedua di bulan Juni ini, semoga kita tetap berjalan lancar apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita ya teman berdua. Dan semoga juga di hari yang cerah saat ini, di Senin yang cerah ini, di santai siang ini, kalian terus bersemangat dalam melakukan kegiatan, apapun kegiatannya, maupun belajar, apa kuliah kah, atau kerja kah, ataupun lagi healing di hari Senin. Nah, keren banget nih buat teman berdua yang saat ini lagi di jalan, di perjalanan, untuk selalu berhati-hati ya, selalu Abdi ingatkan, tidak usah ngebut-ngebut, aman aja, cari yang santai-santai aja, yang penting nyampai. Ya, menemani kalian ya di segmen santai siang kali ini, banyak sekali informasi-informasi yang bakal Abdi kasih ke teman berdua, mulai dari flow 2 hit list, kemudian UMKM dan makan siang, kemudian olahraga, kemudian entertainment teman berdua. Tidak hanya tentang informasi, kami juga sudah menyediakan lagu-lagu dari mancanegara dan Indonesia yang keren-keren banget untuk kalian dengarkan saat kalian melakukan aktivitas di santai siang kali ini. Dan kalian boleh banget juga untuk request lagunya ataupun cerita-cerita tentang hari ini. Kirim aja requestan lagu atau cerita kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau bisa chat aja di RRI Digital. Oke, okay? Dan sebagai awalan, ini ada lagu dari Avicii dengan Waiting for Love. Wih, keren nih.
2: Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung,

direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Hitlist. Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Radio FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya Radio Hitlist.
2: Waktunya Radio Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Oke, nomor 2 ini ada lagu dari Blackpink ya, judulnya Lovesick Girls. Lagu ini teman berdua bercerita tentang orang-orang yang tahu kalau cinta kadang bikin sakit hati, bikin kecewa, bahkan bikin nangis. Tapi anehnya tetap aja dicari terus. Lagu ini seperti mewakili banyak anak muda yang pernah patah hati ya, tapi gak pernah benar-benar berhenti percaya sama cinta. Karena meski terluka selalu ada harapan kalau suatu hari nanti bakal ketemu orang yang tepat. Dan mungkin itu yang bikin kita terus berani membuka hati lagi dan lagi, teman berdua. Yang keren dari Lovesick Girls Blackpink ini, nggak tampil sebagai sosok yang sempurna dan kuat sepanjang waktu ya. Justru mereka menunjukkan sisi yang lebih manusiawi, lebih rapuh dan lebih jujur tentang perasaan. Makanya lagu ini terasa dekat banget dengan kehidupan banyak orang, termasuk saya. Jadi buat kamu yang lagi galau, lagi move on atau malah lagi jatuh cinta diam-diam, ingat satu hal teman berdua, enggak apa-apa jadi lovesick karena itu tandanya hati kita masih berani untuk merasakan.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Masse.
1: Esensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.
1: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Rahson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweep the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah, sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Branson. Esensi buku, Robo Fakfak, teman terbaik kamu.
2: Kita

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Kalau ketemu berdua ini, Abdi mau nanya nih, pernah gak sih kalian ada di fase ketika sudah memberikan semuanya untuk seseorang, tapi ternyata hati justru sedang menuju orang lain? Nah, perasaan inilah yang dibawa dengan begitu dalam lewat lagu Apa Artinya Aku dari Yovian Widianto featuring Ray Riodra. Lagu ini itu teman berdua bercerita tentang seseorang yang terus bertahan, terus berharap, bahkan terus mencintai meski dia perlahan sadar bahwa dirinya bukan lagi tujuan dari cinta yang ia perjuangkan. Yang bikin lagu ini terasa ngena banget adalah pertanyaan sederhana yang mungkin pernah muncul di banyak orang. Kalau memang bukan aku yang kamu pilih, lalu apa artinya semua yang sudah aku berikan? So, pertanyaan yang lahir dari rasa kecewa ya, rasa bingung dan patah hati ketika mengetahui bahwa kita hanya menjadi pilihan kedua dalam cerita seseorang. Tapi di balik kesedihan itu ya, teman berdua, lagu ini tuh mengajarkan bahwa enggak semua perjuangan cinta berakhir sesuai dengan harapan. Ingat ya, kadang kita harus menerima bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan mencintai kita dengan cara yang sama. Dan itu enggak apa-apa, teman berdua, karena setiap luka selalu membawa pelajaran untuk langkah berikutnya.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

Oke, nomor berdua masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, nomor berdua, Abdi mau nanya lagi nih. Pernah gak sih kalian kangen banget sama seseorang yang sampai rasanya pengen nitip pesan ke angin, ke hujan, atau bahkan ke langit nih? Nah, perasaan itu yang coba diceritakan oleh Second Chance lewat lagunya Langit Bantu Rindu. Lagu ini tuh teman Pro 2 menggambarkan seseorang yang sedang menjalani hubungan yang terpisah oleh jarak. Rasa sayang memang masih ada, cinta yang masih sama, tapi pertemuan harus tertunda karena keadaan. Sedih. Yang bikin lagu ini lebih manis lagi adalah cara mereka menggambarkan rindu teman Pro 2. Bukan dengan kesedihan yang berlebihan, tapi dengan harapan. Seolah-olah langit ini menjadi sahabat yang dapat membantu menyampaikan pesan kepada seseorang yang sedang jauh di sana. Setiap malam menunggu kabar, setiap hari menghitung waktu, dan tetap percaya kalau suatu saat nanti akan bertemu kembali. Keren. Dan jujur aja ya teman berdua, di era sekarang banyak banget yang menjalani hubungan seperti ini. Terpisah kota, terpisah pulau, bahkan terpisah zona waktu. Yes, abdi banget nih. Tapi ketika dua hati sama-sama berjuang ya, jarak hanyalah angka yang harus dilewati. Itu dengar abdi. Buat kamu yang siang ini lagi kangen sama seseorang, entah itu sahabat atau keluarga, atau mungkin juga orang spesial yang jauh di sana, lagu ini bisa jadi teman yang pas banget untuk kalian ya. Karena kadang yang kita butuhkan bukan pertemuan yang instan teman berdua, tapi kenyakinan bahwa rindu akan menemukan jalannya untuk pulang.

Bisa kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang

kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku Untuk Bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Ildar.

0: Masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah jam 12.26 waktu Indonesia Timur ya. Di jam 12 di hari Senin pula, kalian harus untuk segera tinggalkan dulu pekerjaan kalian dan pergilah dulu ke UMKM-UKM terdekat untuk beristirahat ya, makan, minum, apapun yang kalian suka supaya energi balik lagi dan bisa menjalankan hari Senin ini dengan tuntas dan benar. Dan buat teman berdua yang ada ide atau info-info UMKM yang keren, yang belum banyak terkenal tapi makanannya enak, boleh banget ya kirim info itu tersebut ke kami. Siapa tahu nanti Abdi ataupun teman perdua yang lainnya yang mendengarkan bisa pergi ke sana juga untuk cicip-cicip makanan itu untuk makan siang. Oke, kirim aja ke nomor WhatsApp Pro2 ya di 0811 4894 990, atau kalian juga bisa chat di RRI Digital, bebas pokoknya mau chat di mana aja bisa, asalkan kasih info . Abdi tunggu .
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
4: teman terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, @rr

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: kita sudah habis sebelum siang-siang ini ya. Oh, wah, bisa panjang rasanya sampai Jumat nanti mungkin ya. Makanya pilihlah makanan-makanan siang yang makan siang yang enggak cuma mengenyangkan teman perut tapi juga bikin mood naik. Buat yang suka makanan berkuah ini Abdi kasih itu ya tips, bukan tips, kasih masukan. Yang enak tuh apa ya? Yang pertama ya ini soto ayam atau bakso hangat yang bisa menjadi pilihan yang pas ya. Walaupun cuacanya hangat ya, makanannya hangat juga enggak apa-apa. Aman aja. Kuah soto ayam dan bakso ini ya, kuahnya yang gurih bikin badan lebih rileks dan pikiran terasa segar pastinya. Kalau mau yang lebih praktis dan mengenyangkan lagi, nasi ayam ikan, nasi ikan juga bisa, atau nasi campur lengkap dengan sayur juga nggak pernah gagal sih. Pokoknya bebas, yang penting sehat dan mengenyangkan serta bikin mood baik teman perdua. Dan buat teman perdua yang ada di Pak-Pak, ikan bakar nih bagus sih ya. Ikan bakar dengan sambal dan lalapan juga bisa jadi menu juara siang hari ini ya. Proteinnya dapat, rasa mantapnya dapat, dan pastinya bikin tenaga terisi lagi buat lanjut beraktivitas. Tapi ingat ya, jangan sampai karena sibuk kita malah melewatkan makan siang. Soalnya tubuh juga butuh isi ulang baterai ya teman perdua. Minum air putih yang cukup, makan secukupnya, dan kalau sempat kasih waktu beberapa menit buat menikmati makanan tanpa terburu-buru. Karena kadang kebahagiaan di hari Senin itu sederhana ya, bukan soal libur tambahan, tapi soal menemukan makan siang yang pas, perut kenyang, hati senang, dan semangat kembali jalan. Jadi kalau hari ini kalian makan siang apa teman perdua? Yang penting itu ya, yang penting enak, yang penting sehat, dan bikin Senin terasa lebih ringan.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga, Irin. Aku buat juga.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fakfak.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Masih 89 FM, Perudua Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Perudua, ini ada berita tentang olahraga ya untuk hari ini. Bintang Timur Surabaya atau yang sering disebut dengan BTS memastikan diri melaju ke Grand Final Pro Futsal League musim 2025-2026 setelah menyingkirkan Black Steel FC Papua dalam laga semifinal leg kedua yang berlangsung di Gor Universitas Negeri Yogyakarta minggu kemarin. Pertandingan tersebut berlangsung sengit sejak menit awal. Black Steel tampil agresif untuk membalikkan keadaan, sementara BTS memberikan perlawanan melalui permainan cepat dan disiplin. Setelah kedua tim bermain ketat hingga waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang, pemenang akhirnya harus ditentukan melalui adu penalti. Dalam babak adu penalti, BTS tampil lebih tenang dan berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 5-4. Kiper BTS yakni Ahmad Habibi menjadi pahlawan kemenangan setelah melakukan penyelamatan penting yang menggagalkan eksekusi pemain lawan. Berkat penampilan gemilangnya, Habibi ini dinobatkan sebagai Man of the Match. Dengan hasil ini membuat BTS menyusul Cosmo Gen A yang lebih dulu lolos ke partai puncak usai mengalahkan Papage Banua 2-1. Dan di grand final nanti dipastikan menghadirkan duel seru antara BTS dan Cosmo Gen A untuk memperebutkan gelar juara futsal tertinggi di Indonesia pada musim ini. Kalau ada mampu dua, dukung mana nih? Cosmo apa BTS? Kalau saya sih Cosmo, biar BTS gagal dulu lah. Masa dua kali berturut-turut? Nah. Dan berita lengkap ini kami baca langsung dari portal resmi kami, yakni rri.co.id. Jadi buat teman perdua yang pengen banyak baca berita tentang perfutsalan, apalagi perfutsalan Indonesia, bisa banget untuk buka dan baca di portal kami ya, di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oh, kita mau berdua lanjut lagi. Kita bacakan berita olahraga ya terbaru di hari ini. Ini ada kabar penting banget untuk kalian pecinta bulu tangkis dunia ya. Ya ini Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF akan menerapkan format baru untuk turnamen level Super 1000 mulai tahun 2027 tahun depan. Jika selama ini turnamen berlangsung sekitar 1 pekan, nantinya kompetisi Super 1000 ini akan digelar selama 11 hari atau mencakup 2 akhir pekan, teman-teman berdua. Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, yakni Ahmad Budi Harto, mengatakan perubahan tersebut akan membuat penyelenggaraan turnamen menjadi lebih kompleks dan membutuhkan persiapan yang lebih matang. Selain durasi yang lebih panjang, kebutuhan operasional dan cakupan siaran juga akan meningkat. BWF juga menjelaskan format baru ini merupakan bagian dari restrukturisasi World Tour yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kompetisi global. Selain penambahan durasi, jumlah peserta sektor tunggal juga akan bertambah menjadi 48 pemain dengan sistem fase grup sebelum memasuki babak fase gugur. Perubahan ini diharapkan memberikan lebih banyak kesempatan bagi atlet untuk bersaing di level tertinggi sekaligus menghadirkan tontonan yang lebih menarik bagi penggemar bulu tangkis di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lengkap lagi tentang berita ini, teman berdua bisa baca di portal resmi kami yakni di rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ya, nomor 2 kita beralih dulu ke informasi entertainment ya. Nah, ini ada berita tentang penyanyi Raisa yang menghadirkan momen penuh haru dalam konser solonya yang bertajuk Love and Let Go yang digelar di Jakarta Convention Center Minggu 7 Juni kemarin ya teman-teman. Konser ini menjadi penampilan spesial sekaligus emosional bagi Raisa karena untuk pertama kalinya ia tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta yang telah berpulang pada akhir tahun lalu. Di hadapan ribuan penonton, Raisa mengungkapkan rasa rindu dan kehilangan yang masih begitu terasa. Ia mengaku ada perasaan berbeda saat berada di atas panggung tanpa doa dan dukungan sang ibu yang selama ini selalu menyertainya dalam perjalanan karir bermusik Raisa. Suasana semakin mengharukan ketika Raisa membagikan kisah tentang proses menerima duka yang kemudian ia tuangkan ke dalam karya musiknya. Tema Love and Let Go sendiri menggambarkan perjalanan mencintai dengan tulus sekaligus belajar merelakan dan menerima kehilangan. Konser yang berlangsung selama 2 hari tersebut mendapat sambutan hangat dari para penggemar dan menjadi salah satu penampilan paling emosional dalam perjalanan karir Raisa. Buat teman-teman berdua yang pengen tahu gimana keseruan dari konser Raisa ini, teman-teman berdua langsung aja ya baca di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

1920-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jun Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jun Hong Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir, termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan rencana aksi. Buku yang mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan menawarkan strategi untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Jun Hong Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Masih 29 FM berdua pak-pak teman terbaik kamu. Oke teman berdua, kita lanjut lagi nih. Ini ada kabar terbaru datang dari superstar pop dunia ya, Taylor Swift, penyanyi peraih Grammy tersebut resmi merilis video musik untuk lagu terbarunya yang berjudul I Knew It, I Knew You, yang menjadi soundtrack film animasi Toy Story 5. Video musik yang dirilis melalui platform streaming ini menampilkan berbagai cuplikan dari film Toy Story 5 yang berfokus pada karakter cowboy perempuan ikonik yakni Jessie. Menariknya, lagu ini memang ditulis khusus oleh Taylor Swift untuk menggambarkan perjalanan emosional karakter tersebut. Taylor mengaku proyek ini terasa sangat spesial karena dirinya merupakan penggemar berat waralaba Toy Story sejak kecil. Dalam proses penggarapannya, ia kembali bekerja sama dengan produser sekaligus sahabat lamanya yakni Jack Antonoff. Sementara itu, sutradara film Andrew Santon memberikan apresiasi atas kemampuan Taylor menghadirkan emosi yang selaras dengan cerita film. Kehadiran lagu ini pun semakin menambah antusiasme penggemar menjelang perilisan Toy Story 5. Nah, siapa nih yang penggemar Toy Story juga? Kalau saya sih agak suka sih, tapi tidak terlalu suka. Untuk berita lengkapnya teman berdua bisa baca di portal kami di rri.co.id.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Ide, bijak banget ya Mama sekarang.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Oke, 52. Sudah pukul 14.57 ya. Waktunya Abdi untuk pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini di segmen Santai Siang edisi 8 Juni 2026. Terima kasih telah bersama Abdi Uja Pranata yang ganteng ini selama 5 jam yang lalu ya. Kalian harus stay tune terus di Pro 2 Fakta karena setelah ini ada Kak Bunga. Dan Kak Bunga ini udah baru sampai dan semangat banget kayaknya. Jadi kalian pasti dibawa happy sama Kak Bunga. Oke, Abdi pamit undur diri. Bye-bye.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen sore ceria, tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari jam 15.00 tentunya sampai dengan pukul 20.00 atau jam 8 malam teman Pro 2 ya. Oke, tentunya untuk mengawali segmen sore ceria, apapun segmennya, bukan selalu putar 3 lagu teman Pro 2. Untuk itu ada Bye Bye Boy dari Mulan Jamila, ada juga 5 More Days Till Summer dari Lenny, dan juga ada orang biasa nih dari Aziz Hendra. Selama 1 jam ke depan kita bakal buka jalur dan juga bincang-bincang ringan aja nih teman Pro 2. Untuk itu tetap stay tune ya di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: revoir.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: Radio 24 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan

Masih ada tiga lagu lagi. Ada I'm Fine dari S, ada juga Tak Tergoda dari Govinda, dan ada Just Keep Watching dari Tete Marco, teman Pro 2. Buat teman-teman yang mau request lagu yang tidak mau ketinggalan, boleh sekali ya, Bunga masih buka jalur di WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital. By the way, Bunga mau update dulu cuaca terkini di Fak-Fak. Tadi pagi tuh cuaca bagus sekali, sampai siang tidak hujan sama sekali. Dan tadi tuh siang Bunga sempat rekam-rekam cuaca. Kalau teman-teman ada yang follow Bunga di media sosial, entah itu Facebook atau Instagram ataupun TikTok dan lain sebagainya, pasti kamu sudah lihat story-nya Bunga. Tadi Bunga ada rekam-rekam di sekitaran rumah aja. Ya, Bunga punya rumah tuh kebetulan di hutan-hutan ya teman-teman. Jadi kalau dengan cuaca yang memang cukup cantik, itu pemandangan hutannya tuh luar biasa, dan awannya itu tidak ada, kayak langit aja, biru aja. Aduh, luar biasa sekali. Puas-puasin dulu ya kan di Fak-Fak lama-lama ya. Siapa tahu 2 tahun atau 3 tahun lagi kita merantau sejauh mungkin. Oke, okay, 3 lagu teman Pro 2, tetap stay itu. Nanti Bunga bakal balik lagi masih di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini,

pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata,

0: Fak-fak. The band terbaik, terbaik. Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fak-fak. Pro2Fak-fak.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Bunga masih setia di frekuensi 89 FM tentunya teman Pro 2. Buat teman-teman yang masih mau request lagu nih, Bunga masih buka jalur tentunya. Dan nanti di jam 4 Bunga bakal ajak teman-teman kita masuk ke topik pembahasan kita seputaran dengan informasi lokal nih. Nah, tiga lagu yang bakal Bunga putar ada lagu dari Kak Calvin Harris dengan judul Miracle. Kemudian juga ada Menunggu Kamu dari Anji. Dan ada Dulu Kini dan Nanti dari Citra. Bunga tungguin juga di RRI Digital tentunya. Dan buat teman-teman yang masih bingung penggunaan aplikasi RRI Digital, bisa langsung scroll di Instagramnya RRI Pro 2 Fakfak, karena di sana Bunga udah kasih tutorial lengkapnya nih teman Pro 2.

0: Tapi warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pro 2, dua lagu terakhir nih Bunga putar untuk menutup jam 3 kita. Sampai ketemu nanti di jam 4 dengan informasi seputaran info lokal. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak, Bunga tungguin. Dan ada So Emotional dari Christiana Aunggelia ya, dan juga ada Lintas Cahaya dari Drive.

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh subeking takan cimpang ngana. Ting lagi, laut luas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyenda sayang pat orang penelayan-nelayan. Dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo, pasal leh.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Info Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

next ya dengan informasi lokal selanjutnya. Aduh, ini udah kelihatan apa nih? Sunrise kah? Sunset kah ini? Sunset toh. Kalau sunrise itu pagi, bunga. Kok Oke, lanjut aja. Lanjut di informasi lokal. Wanita Asaf, pendidikan perempuan jadi kunci masa depan generasi. Pendidikan perempuan menjadi fondasi penting dalam menciptakan keluarga yang berkualitas dan generasi masa depan yang unggul. Hal tersebut disampaikan Ketua Organisasi Wanita Asafah, ya, Wanita Asafah, dalam program pengarusan gender bertajuk Perempuan, Pendidikan, dan Masa Depan yang disiarkan melalui RRI Pro 1 Fakfak. Menurut Ketua Organisasi Wanita Asafah, ya, hadir dengan visi memberdayakan perempuan di Kabupaten Fakfak melalui program yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan baik secara praktis maupun non praktis nih teman Fradua. Tiga lagu dulu sebelum bunga balik lagi dengan informasi lokal selanjutnya. Kira-kira ada apa aja yang bakal kita tunggu ya dan kita bahas. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalas

0: penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Masih dengan informasi lokal, teman Pro 2, kita next lagi di informasi lokal selanjutnya. Kasat Lantas Polres Fak-Fak tegaskan pentingnya penggunaan helm saat berkendara. Kasat Lantas Polres Fak-Fak kembali mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan helm saat berkendara, baik bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah pelanggaran penggunaan helm di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Menurut Kasat Lantas, penggunaan helm merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi resiko cedera serius hingga kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Karena itu pihaknya tidak akan pandang bulu nih dalam melakukan penindakan terhadap pengendara yang melanggar aturan keselamatan tersebut. Ia menjelaskan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Fak-Fak bahkan berujung pada meninggal dunia karena pengendara dan penumpang tidak menggunakan helm saat berkendara. Kondisi tersebut menjadi prihatin serius bagi pihak kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di tengah masyarakat. Informasi ini merupakan informasi lokal dan tentunya Bunga lansir dari rri.co.id. Ada 3 lagu, Bila Aku Jatuh Cinta dari Enzi Storia, ada Paraslate dari Agnes Monica, dan juga ada Lakukan Dengan Cinta dari Mahadewi.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama garis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Kita next lagi di informasi lokal tentunya. Program Bersih Kota jadi prioritas bidang kebersihan nih teman Pro 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Pemukiman atau PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak melalui bidang kebersihan dan pertanaman pada tahun 2026 memfokuskan program kerja pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah Kota Fak-Fak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program pembangunan daerah yang dirancang pemerintah Kabupaten Fak-Fak. Kepala Bidang Pembersihan dan juga Penanaman Dinas PUPR 2 Kabupaten Fak-Fak mengatakan seluruh program yang dijalankan pihaknya mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak, khususnya program Bersih Kotaku yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, teman Pro 2. Itu dia satu informasi lokal dan tentunya informasi ini bunga lansir dari rri.co.id.

FM。Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
4: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
3: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
4: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
3: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Dua lagu terakhir untuk menutup jam 4 Teman Pradua, sampai ketemu nanti jam 5. Jam 5 Bunga Spesial ajak teman-teman kita bahas satu topik ya, yaitu topik seputaran sejarah. Kira-kira ada sejarah apa yang akan kita bahas? Tetap stay tune aja pokoknya ya. Ada Unholy dari Sam Smith dan juga ada Healing dari Victor.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pukul 17:05 untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya, teman Pro 2. Kita udah masuk di topik baru tentunya di jam 5 ini. Bunga bakal ajak teman-teman untuk bahas topik seputaran sejarah. Kira-kira ada topik apa yang akan kita bahas dan juga ada sejarah apa yang terjadi di tanggal 8 Juni, deng? Tahun-tahun terlampau atau tahun-tahun terdahulu? Untuk itu teman-teman tetap stay tune aja, nanti Bunga bakal balik setelah 3 lagu berikut ini. Karena kita harus buka dulu nih segmen baru dengan topik baru. Segmen baru enggak sih, masih dengan segmen sore ceria, cuma topik baru aja nih ya kan. Tadi kan kita bahas di jam 4 seputaran dengan informasi lokal ya. Jadi di jam 5 kita masuk ke topik baru, kita harus mulai dulu nih dengan lagu baru. Ada Get Lost dari Agnes Monica, ada Million Russian dari Lady Gaga, dan ada Keras Kepala dari Kapten Tuan Pro 2. Untuk itu teman-teman tetap stay tune aja ya di Pro 2 Fak-Fak, nanti Bunga bakal balik lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Daun yang jatuh tak pernah menyalahkan angin. Karya Tererie. Diterbitkan pada 16 April 2018. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup gadis belia yang ulet, cerdas, mandiri, sabar, dan punya mimpi besar untuk meraih impian di masa depan. Bertemu dengan seorang pria berhati mulia yang baik, royal, dan tulus memberi semua kebaikan tanpa pamrih. Harapan dan masa depan dapat dikejar sampai ke negeri seberang. Apalah daya cinta hanya sebatas dirasakan, karena tak selamanya harus saling memiliki.

Kita masuk dengan sejarah pertama Taman Pura II pada tanggal 8 Juni ya, di tahun 632 Masehi. Nabi Muhammad wafat di Madinah pada usia 63 tahun. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah Islam. Adapun pada tahun 1887, di mana Hormann Hellring memperbolehkan paten untuk mesin kartu proporsional yang menjadi cikal bakal teknologi pengelolaan data modern dan menginspirasi perkembangan industri komputer. Adapun pada tahun 1949, di mana George Orwell menerbitkan novel terkenal, yaitu Nineteen Eighty-Four, yang kemudian menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh di dunia, Taman Pura II. Tiga lagu lagi tentunya bakal Bunga putar untuk menghibur dan menemani ruang dengarnya Taman Pura II. Kita masih tetap dengan topik seputaran sejarah. Kita bakal ulik-ulik sampai sejarah ini selesai ya tentunya. Dan nanti di jam 6 kita masuk lagi di topik random.

0: power, the power, power. Papa Lado.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
4: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
3: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
4: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke EE kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kita next ke sejarah selanjutnya, teman Pro 2. Pada tahun 1949, George Orwell menerbitkan novel terkenal, yaitu 1984. Ini yang tadi kita bahas ya, teman Pro 2, kurang lebih sama. Nah, kemudian masih dengan tanggal yang sama, namun di tahun yang berbeda, yaitu 1972, foto ikonik Napalm Girl karya Nick Art diambil setelah selama Perang Vietnam dan menjadi simbol penderitaan akibat perang. Adapun sejarah selanjutnya yang terjadi masih dengan tanggal yang sama, yaitu 8 Juni, teman Pradua, di mana pada tahun 1921 lahirnya Soeharto di Kesemuk, Yogyakarta. Ia kemudian menjadi presiden Indonesia kedua dan memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Adapun pada tanggal 8 Juni tahun 2013, Taufik Kiemas, mantan ketua MPRI dan suami Megawati Soekarnoputri, wafat di Singapura setelah menjalani perawatan kesehatan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: As here come a guy.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas

Satu lagu terakhir menutup jam 5 kita. Sampai ketemu nanti di jam 6 ya, tentunya dengan topik random. Dan nanti di jam 6 kita juga bakal ikuti bersama Tarkim dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya, sekaligus kita bahas topik random. Teman-teman tetap stay tune, Bunga bakal balik lagi.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Teman Pro 2 Bunga selaku yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.

0: 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Ayahku bukan pembohong, karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie.
0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Buka-buka jalur dulu buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali join nih ke WhatsApp 0811 4894 990. Bunga bakal tungguin nih teman Pro 2. Dan tentunya ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Ada Pergilah Kasih ini. Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Bercanda ya. Dari Kak Igen Andika nih. Ada juga Ego dari Rizky Febian. Dan ada Love Song dari Lucas Graham. Buat teman-teman tetap stay tune aja. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih dengan topik random selama 1 jam ke depan. Dan nanti di 1 jam terakhir bakal ada topik spesial yang Bunga ajak teman-teman untuk nimbrung bareng nih. Kita bakal bareng-bareng bahas topik 1 jam terakhir. Kira-kira ada apa ya di 1 jam terakhir nanti? Dan tentunya selama 1 jam ke depan kita bakal bahas topik random apa. Ya, teman-teman tetap stay tune aja nih di Pro 2 Fak-Fak, oke? Okay? Mari kita nikmatin bareng-bareng lagu dari Kak Igen Andika dengan judul Pergilah Kasih. Tapi kalau masih sayang jangan suruh pergi.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, teman berdua, masih ada berapa lagu nih? Oh, ada 4 lagu yang bakal Bunga putar untuk menutup jam 6 kita. Sampai ketemu nanti di jam 7 ya, tentunya dengan topik di 1 jam terakhir segmen Sore Ceria. Teman-teman tungguin, nanti Bunga bakal balik ya. Tetap stay tune tentunya di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. And ini dia, ada Setia Walau Tak Di kita ulangi, Setia Walau Tak Ada Di Sampingmu dari Zivila. Kemudian juga ada Gone dari Kajason, dan juga ada Yang Terlarang dari Anggun, dan ada Hike dari James Blunt.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis, Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Duo Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro Duo Fak-Fak. Duo Fak-Fak.
1: Pukul 19.07 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pradua. Kita udah masuk di satu jam terakhir segmen Sore Ceria. Dan di satu jam terakhir ini, Bunga pengen ajak teman-teman, kita bakal bahas topik ya, dengan seputaran menu rekomendasi cemilan untuk sore menjelang malam. Ada apa aja tuh? Teman-teman tetap stay tune aja. Dan buat teman-teman yang punya menu andalan, cemilan andalan untuk sore menjelang malam, boleh dong dibagikan untuk Bunga juga ya di WhatsApp 0811 48 94 990. Nanti Bunga bakal bacakan juga ke udara biar teman-teman juga pada tahu ya kan. Tiga lagu dulu nih untuk pembuka ya, satu jam terakhir di Sore Ceria. Ada Bukan Permainan dari Gita Gutawa, ada Baby Pound dari Maroon 5, dan ada Anugerah Terindah dari Atmos Kamalang.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah itu dia, kalau air di rumah gak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan gak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi gak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting, yuk kita jadi generasi yang peduli.

Langsung aja kita masuk nih di rekomendasi cemilan dan juga minuman yang cocok untuk sore menjelang malam dengan cuaca yang mendukung ya, dari pagi sampai dengan malam hari ini. Yang pertama ada pisang goreng nih teman Prodo. Aduh, kalau bicara soal pisang goreng ini di Fak-Fak hobi goreng-goreng ya. Mau pisang goreng kah, keladi goreng kah, atau ubi, aduh digoreng semua enak, apalagi ditambah dengan sambal. Aduh, kemarin, dua hari kemarin kalau tidak salah Bunga tuh baru habis makan sukun goreng dan sambal belimbing. Eh, mantap sekali. Kemudian juga ada singkong yang dimodifikasi, makanan tradisional dan modern, jadinya singkong keju ya. Bunga belum pernah rasa, tapi kalau singkong yang dibikin yang digoreng kemudian dicampur dengan bubuk balado itu apa ya namanya, Bunga sudah lupa. Bunga pernah rasa sih, enak. Kemudian juga tahu crispy nih teman Pro 2. Waduh, kayaknya banyak sekali rekomendasi cemilan ya yang cocok untuk temani sore menjelang malam.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Ayahku bukan pembohong. Karya Terelie diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang tumbuh dengan cerita-cerita luar biasa yang diceritakan oleh ayahnya. Cerita-cerita ini seringkali terdengar fantastis dan tidak masuk akal, sehingga sang anak mulai meragukan kebenaran dari kisah-kisah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anak mulai menyadari bahwa cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, tetapi mengandung makna dan pelajaran hidup yang mendalam. Demikian esensi buku novel Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Kita next lagi tentunya teman Prado masih dengan rekomendasi cemilan nih. Ada cemilan modern nih teman Prado, ada sandwich tuna atau ayam, ada juga roti bakar coklat keju. Aduh, kalau roti bakar Bunga pernah rasa, di Fak-Fak juga ada banyak yang jual, kafe-kafe anak muda itu sudah banyak yang jual roti bakar coklat keju juga ada. Dan kalau untuk Bunga pribadi like, suka sekali roti bakar. Rekomendasi juga buat teman-teman yang mungkin mau menemani sore menjelang malam ya. Ada juga krovli dengan topping es krim nih teman Pradua. Kentang goreng bumbu balado, kemudian chicken, popcorn, onion ring, sosis bakar, dan juga nachos dengan saus keju. Nah kalau untuk cemilan hangat ya, untuk cuaca dingin atau untuk teman-teman yang mungkin mau cemilan hangat aja, ada bakso kuah mini, ada siomay nih teman pro 2, ada pempek kapal selam, ada juga cilok kuah, ada batagor, dan ada jagung rebus atau dibakar, serta ada martabak mini teman pro 2.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafest.com.

Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Oke, teman Pro 2, karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 19:52 ya. Tentunya Bunga langsung pamit undur diri nih dari ruang dengarnya teman Pro 2. Dua lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam, satu jam terakhir ya di segmen Sore Ceria. Dan nanti di Jaga Malam teman-teman bakal ditemani nih sama Kakak Sukli.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Hey Is, lapar nih, makan yuk.
3: Ayo, mau makan apa nih?
2: Terserah kamu deh.
3: Bakso.
2: Enggak, takut gemuk.
3: Nasi goreng.
2: Enggak, lagi gak pengen.
3: Nasi uduk.
2: Gak suka.
3: Jadi mau makan apa nih?
2: Iya, terserah kamu.
3: Mie goreng.
2: Enggak.
3: Mie rebus.
2: Enggak.
3: Soto ayam.
2: Enggak.
3: Paru.
2: Enggak.
3: Pecel lele.
2: Enggak.
3: Jadi mau makan apa nih?
2: Iya, terserah.
3: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, halo, Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Nah kalau tadi di edisi sore ceria, teman-teman udah ditemenin bareng Kak Bunga ya. Nah tentunya di edisi jaga malam, Sukli balik lagi menemani ruang dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 20.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur. Nah tentunya bareng Sukli kita bakal kasih-kasihkan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman, untuk keseruan kali ini ya, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM. Nah, sebagai pembuka edisi nih teman Pro 2, Sukli punya 3 lagu yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari ini nih, mulai dari lagu upbeat sampai dengan low beat nih. Nah, jadi buat teman-teman ya, untuk santai-santai di malam ini, di awal edisi tentunya ya, kita santai-santai aja dengan lagu dulu nih tentunya. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune terus di 89 FM.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa deh energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang jadi perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Radio Teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak teman terbaik kamu. Oke Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Jaga Malam nih Teman Pro 2. Nah setelah tadi teman-teman udah Sukli sajikan beberapa lagu ya. Nah teman-teman Sukli pengen bilang sesuatu nih. Teman-teman pasti kangen sama satu teman Sukli nih ya, yang kebetulan hari ini ya dia datang lagi main-main di studio nih untuk menemani ruang dengan Teman Pro 2 nih. Kita say hello dulu untuk Kak siapa ya. Halo kakak. Nah siapa nih kayaknya, biar teman-teman yang mungkin baru bergabung ya di Pro 2 Fak-Fak mungkin banget. Boleh banget ya kakaknya memperkenalkan diri, dan juga mungkin buat teman-teman yang udah sering stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak ini pasti udah tahu siapa nih.
1: Oke boleh siapa?
0: Boleh.
1: Halo semua, selamat malam. Gimana nih kabarnya malam ini? Mungkin yang lagi nugas atau mungkin yang lagi scroll-scroll HP. Ya, setelah sekian lama ya, akhirnya kembali lagi ke studio ini karena terlalu banyak kesibukan yang harus saya lakukan. Saya baru sempat main. Oke, di sini kembali lagi dengan aku Nurul.
0: Oke, halo Kak Nurul, selamat datang kembali di ruang siaran. Nah, Kak Nurul kabarnya gimana nih, Kak Nurul?
1: Wah, luar biasa. Alhamdulillah baik ya.
0: Meskipun ada gedebak-gedebu.
1: Iya benar banget. Jadi kayak not good but not pokoknya gitu deh.
0: Nah, berarti sejauh ini tapi masih bisa lah terkontrol ya. Iya. Dan tentunya juga Kak Nurul masih menyempatkan waktu untuk datang di ruang siaran juga ini udah. Ya masih ya sekalian juga ngobrol-ngobrol ya, kangen-kangenan sama para pendengar Pro 2 ya. Nah Kak Nurul, okay, jadi kira-kira kita malam hari ini bahas apa ya setelah ini kira-kira ya, enaknya? Atau kan lu udah ada inspirasi gitu?
1: Jujur sih sebenarnya belum ada inspirasi apa-apa.
0: Okay.
1: Nanti aku serahkan ke Kak Sukli aja, siap. Aku jabanin kok.
0: Okay, mantap. Nah mungkin teman-teman Pro 2 yang mungkin mau juga bergabung di keseruan malam hari ini ya, tentunya kita makin seru lagi karena kita datang satu bintang tamu yang suka datang, suka menemani Sukli nih teman-teman Pro 2. Nah teman-teman yang mau gabung ya di keseruan malam hari ini boleh banget teman-teman. WhatsApp di mana nih Kak Nurul?
1: Teman-teman boleh hubungi di nomor 08114994990.
0: Okay, teman-teman Pro 2 ya, dan tentunya buat teman-teman yang stay tune di RD Digital boleh banget langsung aja chat di live chatnya, nanti Sukli pantau ya. Nah tapi better teman-teman langsung aja WhatsApp nih di 08114894990, tentunya di WhatsApp Pro 2. Okay ya, semoga enjoy kita malam hari ini ya Kak Nurul ya.
1: Ya
0: okay. Nah buat teman-teman ya, seperti biasa Sukli menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya dengan obrolan-obrolan menarik dan juga musik-musik pilihan yang akan menemani aktivitas teman Pro 2. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di mana nih Kak Nurul?
1: Di 89 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

Ya teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, syukurnya mau menginformasikan buat teman-teman semuanya. Jadi nanti di pukul 21.00 teman Pro 2 kita bakal musik live chat bareng Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Nah dan tentunya nanti untuk keseruan malam hari ini Sukri dan juga Kasap bakal menemani lo dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 22.00 nih teman Pro 2. Setelah nanti kita selesai dari program musik live chat berjaringan nih teman Pro 2. Nah untuk keseruan malam hari ini teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Pro 2 Fak-fak tentunya untuk musik live chat nasional juga ya teman-teman. Boleh banget di Pro 2 Jakarta dan atau Pro 2, pokoknya semua Pro 2 ya. Kita di malam hari ini pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.00 kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta tentunya. Oke, buat teman-teman kita ketemu lagi nanti di 22.00 ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: tàu, cấm tàu huyết tàu sáp tôi đi tàu
1: hồ rồi rồi rồi tàu rồi rồi gì tàu bơi gì
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget, bukan? Di tanggal 28 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial, karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli dan juga
1: Nurul.
0: Oke, teman Pro 2 kan Nurul, kita juga tadi udah melewatkan program musik live chat berjaringan bareng Pro 2 Jakarta nih. Nah, by the way kan Nurul, gimana, masih semangat gak?
1: Oh, of course dong, masih sangat-sangat semangat.
0: Oke, nah tentunya teman Pro 2 sesuai janji kita ya tadi kan Nurul ya. Mm-mm. Kita udah janji ke teman-teman pendengar Pro 2 semua ya, kalau nanti kita bakal balik lagi di pukul 22 ya, tentunya dengan obrolan yang udah kita siapin nih.
1: Iya,
0: nah,
1: benar.
0: Nah, jadi sebelum masuk ke obrolan, kayaknya kita spoiler dulu ya kali ya kan Nurul.
1: Boleh
0: ya? Nah, jadi malam ini kan Nurul, kita kayaknya ngobrolnya tuh ngobrol yang santai, yang mungkin ya santai, iya, tapi lumayan deep juga nih. Mm-hmm, nah, kan banget. Karena kan biasanya kalau jam-jam segini tuh kayak udah mulai masuk-masuk jam-jam
1: rawan.
0: Jam-jam rawan, jam-jam overthinking gitu ya. Kayak mungkin kadang juga kebutuhan anak muda gitu ya, kayak butuh obrolan-obrolan yang deep
1: banget
0: gitu ya. Bener gak kan Nurul?
1: Bener banget.
0: Oke, okay. Nah jadi malam ini ya topik yang mungkin kita bahas itu kayak, langsung aja spoiler ya, mungkin topiknya itu kayak, kalau bisa mengulang waktu, apa yang akan kamu ubah?
1: Waduh, jadi nih ceritanya flashback gitu ya?
0: Iya, bener banget, bener banget. Jadi topik kali ini tuh memang sedikit bermakna dan deep juga nih, kan Nurul. Waduh, jadi buat teman-teman ya yang mungkin mau gabung di obrolan malam hari ini ya, tentunya bisa banget. WhatsApp di mana nih, kan Nurul?
1: Di 08114894990.
0: Oke, nah nomor 2 ya, sebelum kita masuk ke obrolan, Sukli juga masih punya beberapa lagu dulu nih ya kan Nurul ya, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol ya. Nah, buat teman-teman ya yang mau request lagu juga, boleh banget teman-teman ya langsung hubungi nomor yang tadi udah kan Nurul sebutin nih. Nah, ya tanpa berlama-lama lagi ya, Sukli putarkan beberapa lagu, dan buat teman-teman jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal balik lagi ya kan Nurul ya. Sukli dan Kak Nurul bakal balik lagi untuk menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan obrolan topik kita malam hari ini. So, buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di mana kan Nurul?
1: Di 89 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Ini nih, Mbah. Ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Bang.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak
1: teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli
1: dan juga Nurul.
0: Oke, nah teman Pro 2 sebelumnya di segmen pertama ini ya kita say hello dulu buat teman-teman semuanya nih. Halo teman-teman semuanya.
1: Semua.
0: Selamat malam ya. Nah, selamat malam juga buat teman-teman yang masih setia nemenin aktivitas malamnya nih teman Pro 2. Nah, entah mungkin lagi rebahan ya kan Nurul ya, mungkin lagi nugas, lagi shift malam kayak Sukli.
1: Iya, tapi ya lagi nongkrong nyasar di studionya orang kayak Nurul.
0: Atau mungkin yang sekedar menikmati suasana malam di Fak-Fak dan sekitarnya nih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal usia 20-an nih kan Nurul ya. Mm-hmm. Pernah enggak sih kan Nurul kayak ngerasa hidup orang lain kok kayak kelihatan lebih maju gitu ya, kayak lebih adem ayem, lebih enak gitu, kayaknya pernah ngerasain gitu?
1: Of course dong, pasti pernah. Dan pasti bukan cuma aku sendiri yang pernah mikir kayak gitu. Pasti banyak orang kok yang mikir kayak gitu. Kayak ngelihat, kok hidup orang kok enak-enak aja. Kok dia di umur segini kok udah susah. Itu tuh kayak hal wajar gitu.
0: Iya,
1: pasti kan kayak karena kita kan ngelihat orang kan cuma dari luarnya aja ya. Jadi kita gak tahu apa aslinya di balik layarnya tuh gimana.
0: Iya, benar banget. Nah, biasanya kayak kita buka media sosial nih, buka sosmed ya. Ada teman yang baru wisuda, terus geser lagi, ada yang baru diterima kerja gitu. Geser lagi,
1: ada yang udah nikah.
0: Ada yang punya usaha sendiri. Iya, bahkan ya memang ada yang sudah menikah gitu. Kayak aduh, kita lagi sedang gedebak-gedebuk gitu ya.
1: Iya, benar banget. Oh my god.
0: Oh, mereka sudah menikah gitu ya. Kayak kesempatan mikirnya mungkin ya ekonomi sudah bagus gitu ya. Nah, jadi kayak kadang tuh suka tanpa sadar tuh kayak kita mulai membandingkan
1: diri sendiri
0: gitu ya
1: dengan mereka yang sudah kayak aduh mereka kayak contoh aja kayak aduh si A udah sukses nih kok aku masih gini-gini aja ya, masih ngestak di gini-gini aja ya, terus si B juga udah gini-gini, terus aku juga masih. Kita tuh kadang sering kayak gitu kok.
0: Kayak merasa tertinggal ya, kayak merasa
1: bener.
0: Belum jadi apa-apa
1: belum
0: gitu.
1: Belum jadi apa-apa, benar banget.
0: Gitu. Padahal ya Mas, kalau mau dibilang ya kan Nurul ya, setiap orang itu emang punya waktu dan jalannya masing-masing ya.
1: Iya, benar banget.
0: Kayak ada yang menemukan passionnya tuh di usia 18 tahun, mungkin ada juga bahkan yang 10 tahun, 15 tahun.
1: Iya, benar banget. Ya.
0: Dan mungkin ada yang baru menemukan di usia 30 tahun.
1: Iya, dan itu guys sebenarnya wajar kok, normal. Maksudnya kan kita kan hidup sebagai manusia, terus target kita tuh tidak semuanya harus disamaratakan kok. Maksudnya kita bisa menargetkan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan kemampuan kita.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi gimana ya, maksudnya lebih baik tidak terburu-buru tapi tidak salah jalan dibandingkan kalau kita terburu-buru mengejar target tersebut tapi kitanya salah jalan gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Iya, benar banget. Jadi kayak ya padahal emang setiap orang itu emang punya waktu dan jalannya masing-masing.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Dan juga yang sering terlupakan itu adalah proses nih. Kayak kita tuh sering banget ngelihat hasil akhir seseorang ya, tapi tidak melihat perjuangan panjang yang mereka melalui gitu. Yang kayak yang banyak naik turun yang sudah mereka hadapi, banyak tantangan-tantangan yang sudah mereka lewati gitu.
1: Nah, itulah salahnya kita sebagai manusia karena hobi sekali melihat sesuatu dari covernya. Kita nggak tahu di balik kisahnya tuh
0: latar belakangnya kayak gimana.
1: Kayak gimana mungkin kayak dia udah berjuang dari gini-gini. Nah, bahkan tuh bisa jadi juga kadang karena kita terlalu ngelihat dari covernya tuh kadang memunculkan keirian dan kedengkian gitu loh. Jadi kita tuh kadang suka kayak seuzonnya aneh-aneh kayak dia kok jangannya udah selesai pakai apa orang dalam ini. Padahal ya kita kan nggak tahu ya aslinya gimana, prosesnya di belakangnya itu gimana. Jadi ya udah gitu.
0: Benar-benar. Nah, ini Sukli mau nanya random nih ke Kak Nurul nih terkait topik kita pada hari ini nih. Kira-kira ini random aja terserah ya. Kira-kira apa nih pencapaian kecil yang kayak bikin Kak Nurul bangga banget sepanjang tahun ini?
1: Pencapaian kecil,
0: iya. Boleh mungkin cerita-cerita sedikit gitu.
1: Apa ya? Yang paling sederhana aja deh kayak bisa nuntasin mata kuliah yang
0: hasilnya gede-gede
1: banget udah.
0: Oke, iya sih, benar. Apalagi kita tuh mahasiswa tuh emang punya banyak sekali tantangan ya. Entah tantangan tugas, tantangan dosen ya.
1: Bahkan kalau aku lihat teman-teman pada kejar nilai A, nilai B, aku tuh kayak ya udah sih, makanya dapat nilai C tuh untuk aku tuh udah alhamdulillah banget gitu loh.
0: Yang penting nilai lulus.
1: Iya, yang penting nilai lulus, terus juga nggak ngulang gitu. Apalagi di salah satu mata kuliah emang banyak banget gitu, Pak. Aduh, nggak apa sih nilai nilai C yang penting aman-aman gitu, nggak ketemu lagi gitu. Itu sih kalau pencapaian aku yang lumayan membuat aku bangga sekaligus lega sama diriku sendiri.
0: Oke, satu lagi boleh nggak, Suki, nanya lagi nih?
1: Boleh,
0: nah,
1: boleh.
0: Nah, kira-kira kalau boleh jujur nih, hal apa yang memang saat ini tuh sedang Kak Nurul perjuangkan gitu mengenai topik kita pada hari ini,
1: malam hari ini? Untuk saat ini banyak sih, banyak banget. Tapi yang untuk lebih spesifiknya, lebih fokusnya, saat ini aku pengen rampungin pendidikan aku dulu yang insya Allah beberapa bulan lagi akan berakhir.
0: Amin. Semoga ya lancar gitu ya. Ya begitupun juga Sukli juga ya.
1: Sukli juga beberapa bulan lagi juga sudah mau selesai guys.
0: Karena kebetulan kita satu kelas ya.
1: Benar banget.
0: Ya.
1: Oh my god.
0: Jadi selain menemani ruang dengar teman peta dua, Sukli juga gedebak-gedebuk dengan
1: iya, juga
0: kehidupan perkuliahan.
1: Banting, kanan banting kiri ya.
0: Nah, oke, teman peta dua ya. Nah, buat teman-teman juga yang mau sharing-sharing nih bareng Sukli dan Kak Nurul ya, mungkin bisa kali ya kita, meskipun kita juga menghadapi gedebak-gedebuk, mungkin kita juga bisa mungkin berdasarkan pengalaman kita, mungkin kita bisa kasih saran gitu ya, bisa kasih ya mungkin sedikit wejangan
1: mungkin yang sudah hidup lebih lama daripada kita, sebenarnya kita juga butuh
0: iya benar ya, mungkin kita juga
1: ya.
0: Kakak-kakak atau mungkin om-om, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin mungkin punya yang mungkin sudah berpengalaman duluan ya, berpengalaman duluan, mungkin boleh-boleh ngobrol bareng Sukli ya di WhatsApp Pro 2 tentunya. Nah, oke, kita bakal lanjutin lagi tentunya di segmen berikutnya untuk obrolan kita, tentunya masih dengan topik yang sama ya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di mana, Kak Nurul?
1: Di 89 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke tentunya teman Pro 2 yang masih bareng Sukli dan juga
1: Nurul.
0: Oke, nah di segmen kali ini teman Pro 2 kita mungkin ngebahas tentang kalau bisa mengulang satu momen. Nah teman Pro 2 ya, setiap orang itu pasti punya satu momen yang kadang itu masih teringat sampai sekarang nih.
1: Benar
0: tentunya ya. Nah mungkin ada kesempatan yang dulu ya tidak diambil karena takut ya. Mungkin juga ada keputusan yang ternyata kurang tepat, atau mungkin ada seseorang yang dulu ingin kita pertahankan tapi akhirnya pergi. Waduh.
1: Gitu ya.
0: Ya namanya juga hidup ya kan Nurul ya, tidak ada yang emang benar-benar
1: abadi.
0: Sempurna ya. Ya abadi ya. Kesalahan juga merupakan bagian dari perjalanan kita ya, menjadi lebih dewasa nih. Nah tapi teman-teman coba bayangkan nih ya, kalau semisal malam ini ada mesin waktu nih ya, yang mungkin bisa membawa teman-teman semuanya kembali ke masa lalu. Hanya satu kesempatan tapi. Nah kira-kira kalau Kak Nurul nih, kalau kira-kira Kak Nurul, kalau Nurul sendiri pengen kembali ke momen yang mana nih kira-kira?
1: Apa dulu nih, mungkin kenangan atau
0: bebas, apapun konteksnya bebas ya. Pokoknya kalau semisal malam ini ada mesin waktu yang bisa membawa Kak Nurul kembali ke masa lalu, tapi hanya satu kesempatan nih. Nah kira-kira Kak Nurul tuh mau kembali ke momen yang mana gitu, bebas.
1: Aku pengen kembali ke momen di masa kecil sih, yang kayak dimana literally belum ada beban, kita kayak masih hahihihahihi, terus ketakutan kita tuh hanya PR matematika saja.
0: Kayak kalau itu sih kayaknya itu semua mimpi semua anak muda yang sedang mau beranjak dewasa nggak sih? Aduh Sukli pun kayaknya mikir gitu, karena kalau kita waktu kecil tuh dari literally yang kayak emang benar-benar kayak ya benar kita ketentu terus kita hanya PR matematika.
1: Iya benar banget.
0: PR matematika terus juga kayak nggak mikir nanti ini besok aku jadi apa gitu kayak. Ini nanti besok jalannya gimana ya? Ini besok
1: banget.
0: Ini kayak cuma kayak kita dulu tuh kayak mikir pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen dari ini tanpa berpikir ternyata prosesnya nggak segampang itu ya.
1: Sekarang tuh ya udahlah, jadi apa aja nggak apa-apa deh asalkan halal terus kita bisa makan.
0: Ya kalau sekarang tuh kayak gitu sih kayak ya namanya kita berproses dalam alur kehidupan, kayak makin hari itu kita makin dikenalkan bahwa ternyata kehidupan itu benar-benar kayak gini, ini yang benar-benar kehidupan gitu.
1: Realnya, realistis.
0: Jadi kalau memang kalau kembali ke masa lalu, ke masa kecil tuh kayak ngerasa kayak kita nggak perlu memikirkan hal-hal ini gitu ya.
1: Karena itu kan bukan tugas kita ya. Kemarin kita masih ditanggung sama orang tua kita, jadi ya udah kan tadi aku bilang ketakutan kita tugasnya kita yang paling banyak cuma ngerjain PR matematika doang.
0: Gitu ya. Nah kalau Sukli disuruh kalau punya kesempatan juga kayaknya Sukli juga sama sih kayak Kak Nurul juga sih. Dan ini kayaknya bukan cuma Sukli tapi teman-teman yang lain juga tentunya ya. Nah ini Sukli pengen nanya-nanya random juga nih Kak Nurul. Kira-kira Kak Nurul itu kira-kira apa pelajaran terbesar yang pernah Kak Nurul dapat dari sebuah kesalahan?
1: Kalau aku pertama, kalian tuh harus lebih berani buat nyoba sesuatu sih. Karena jujur aku sendiri tuh tipe orang yang suka ragu untuk mencoba sesuatu, bahkan bisa dibilang takut untuk mencoba hal baru. Terus yang kedua, mungkin bisa lebih berhati-hati kalau mungkin bertindak atau apapun itu. Kayak kalau mau ngapa-ngapain, bagusnya baiknya harus di pikir mateng-mateng dulu. Gitu sih kalau aku.
0: Oke. Satu pertanyaan lagi nih Kak Nurul ya. Kira-kira Kak Nurul itu termasuk orang yang sering menyesali masa lalu atau lebih memilih fokus ke masa depan?

0: Ini kayaknya langsung kita lanjutin lagi di obrolan selanjutnya nih. Kita masih berlanjut lagi nih ya, Anurul ya. Nah, setelah kita ngebicarain soal masa lalu dan perjalanan hidup nih, nah sekarang kita ngobrol soal masa depan nih, Anurul. Dan kadang kita terlalu sibuk ya memikirkan apa yang udah lewat sampai lupa bahwa masih banyak hal baik yang menunggu di depan sana ya. Kayak mungkin hari itu kita tuh ngerasa kayak belum sampai tujuan ya, belum mendapatkan pekerjaan impian ya, dan juga belum lulus kuliah nih salah satunya ini. Nah, belum bisa juga membanggakan orang tua seperti yang diharapkan gitu. Tapi ya, kalau bisa dilihat juga perjalanan hidup itu sebenarnya nggak berhenti hanya karena satu kegagalan nih ya, Kanurul ya.
1: Benar banget.
0: Nah, banyak itu kayak orang sukses yang justru tuh menemukan jalannya setelah berkali-kali gagal nih.
1: Benar
0: karena
1: banget.
0: Ya kan, Kanurul ya. Nah, karena yang paling penting ya bukan seberapa cepat kita sampai, tapi melainkan seberapa konsisten kita terus melangkah gitu ya. Jadi kalau mungkin hari ini mungkin teman-teman masih merasa bingung, nggak apa-apa ya, benar ya, nggak apa-apa ya, karena
1: wajar, normal kok.
0: Kalau masih berproses mah itu wajar ya.
1: Yang penting kita harus selalu konsisten, terus sabar aja kok ya, maksudnya jangan pantang menyerah lah, pasti bakal ada ujungnya kok, bakal good kok.
0: Iya, benar banget. Nah, karena hidup itu ya bukan soal siapa yang paling cepat ya, tapi siapa yang enggak menyerah.
1: Iya. Kita tuh udah punya porsinya masing-masing. Jadi enggak usah harus main kejar-kejaran gitu. Jadi bukan maraton ya, guys. Jadi ya setiap orang tuh kita tuh udah punya porsinya masing-masing. Kita udah punya waktunya masing-masing. Aman kok, bakal kebagian kok. Ya ibaratnya kayak kita antri gitu. Kan kalau antri kan kita harus tertip ya. Buru-buru ya udah kita jalanin aja kayak gitu. Sambil nunggu antrian, kita ngelakuin apa yang kita bisa. Nanti kalau antriannya udah tiba pasti kebagian kok kan. Ya sudah dihitung sesuai porsinya.
0: Iya, benar banget. Nah, Sukli pengen nanya nih satu hal juga nih yang lumayan juga mungkin pengen Sukli tahu juga dari Kanurul. Kira-kira

0: penyemangat apa nih yang selalu Kak Nurul tuh pegang saat lagi down gitu?
1: Aku, kalimat penyemangatku tuh kayak, aku kalau lagi down tuh aku pasti mikir kayak, aku enggak, ngapain aku down, kayak aku punya Tuhanku besar kok, aku enggak usah takut untuk ngelakuin apapun. Maksudnya Tuhanku besar, aku cuma aku dan seluruh ciptaannya di muka bumi itu hanyalah apa sih, enggak ada apa-apanya kan di, maksudnya kita tuh kecil banget, jadi kayak ya don't worry gitu. Kalau macam kita punya masalah yang kita rasa besar, ingat Tuhan kita lebih besar. Itu kata-kata penyemangatku.
0: Jadi kayak kita harus yakin sama apa yang ditetapkan sama Tuhan ya. Gitu ya teman-teman. Waduh. Ya semoga aja kata-kata penyemangatnya bisa diterapkan juga buat teman-teman pendengar di rumah gitu. Nah oke teman-teman Pro 2 ya malam ini. Oke tapi Supi mau tanya satu lagi boleh kan?
1: Boleh.
0: Nah kira-kira kalau untuk Kak Nurul sendiri nih ya, kira-kira target apa yang pengen Kak Nurul capai sebelum tahun 2026 berakhir nih? Ya meskipun masih beberapa bulan sih, tapi kira-kira apa nih?
1: Lulus kuliah aja dulu sih.
0: Oke, lulus kuliah dulu ya.
1: Lulus kuliah aja dulu deh.
0: Nah kalau gitu ini deh, Supi tanya ini deh. Selain ini, kira-kira apa mimpi terbesar yang pengen banget Kak Nurul wujudkan dalam beberapa tahun ke depan nih kira-kira?
1: Punya pekerjaan tetap, terus gajinya gede.
0: Waduh, genzit banget kita ya.
1: Terus ya maksudnya udah gak jadi beban orang tua lagi lah. Itu harapanku yang paling utama.
0: Karena kalau kita kalau udah kerja, udah punya pekerjaan sendiri, kayak kita tuh gak takut buat self reward gak sih?
1: Iya,
0: kayak,
1: bener banget. Jadi ya udah kita mau ngapa-ngapain dengan uang kita ya, it's okay gitu.
0: Hasil usaha kita juga tentunya.
1: Terus
0: ya,
1: dari situ juga kan satu persatu impian kita juga kan bakal kewujud ya kan.
0: Bener banget. Nah oke okay. Aduh pokoknya obrolan malam hari ini ya emang deep dan juga tentunya itu cocok juga ya sebenarnya di jam-jam kayak gini ya. OTW jam 11 juga nih tentunya. Nah teman Pro 2 ya, malam hari ini kita belajar bahwa hidup bukan tentang menjadi yang paling cepat atau yang paling sempurna nih ya kan Nurul ya. Hidup juga adalah tentang terus bertumbuh, belajar dari kesalahan, dan berani melangkah menuju masa depan nih teman Pro 2. Nah thank you juga ya buat teman-teman yang udah ikut ngobrol dan berbagi cerita malam hari ini ya. Semoga apapun yang sedang teman-teman perjuangkan saat ini bisa berjalan dengan baik. Begitupun juga buat Kak Nurul ya.
1: Aku juga ya, semangat.
0: Oke, okay, amin ya. Semoga kita semangat ya. Anak muda semangat kita teman-teman berdua. Nah, ingat ya teman-teman berdua ya, masa lalu adalah pelajaran ya. Hari ini adalah kesempatan dan masa depan masih penuh harapan.
1: Benar.
0: Nah, tetap semangat teman-teman berdua, tetap jadi diri sendiri dan jangan lupa istirahat yang cukup ya, karena besok masih ada mimpi yang harus diperjuangkan.
1: Aduh,
0: nih. Nah, selamat malam ya teman Pro 2 semuanya ya. Sampai ketemu di obrolan seru berikutnya. Dan tentunya ya di studio juga sekarang udah menunjukkan pukul 22.56 nih teman Pro 2. Dan tentunya nanti 4 menit ke depan kita bakal masuk di program Jazz Music. Nah, tentunya di Jazz Music nanti bakal berjalan sampai dengan nanti tutup siaran nih teman Pro 2. Nah, and by the way teman Pro 2, Supri juga dan Kak Nurul mungkin bakal izin pamit juga dari obrolan kali ini ya. Nah, saya thank you juga buat Kak Nurul yang sudah menyempatkan waktu ya menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan pengalamannya, kata-kata semangatnya, dan juga ya mungkin obrolan malam hari ini memang sangat bermakna sekali buat teman-teman anak muda juga tentunya. Oke, okay. Thank you Kak Nurul ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan obrolan-obrolan menarik. Mungkin next bisa lebih ramai lagi ya.
1: Boleh. Kita bahas kampung.
0: Oke. Oke, mungkin Supri Kak Nurul dan Supri juga say goodbye ya teman Pro 2 ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan mungkin ada kata-kata sebelum berpamit-pamitan ya Kak Nurul untuk 1 menit mungkin.
1: Untuk kata-kata malam ini mungkin untuk teman-teman semua, cuma mau ngomong yang berlalu, yang kemarin ya kemarin, yang hari ini ya hari ini, yang besok ya besok. Jadi fokuslah untuk satu tujuanmu dulu yang memang benar-benar kamu bisa untuk fokusin. Gak usah mikirin yang kemarin atau yang besok bakal terjadi apa, gitu aja sih. Yang penting intinya kita jalani aja dulu, mau gimana pun hasilnya, yang penting kita udah berusaha, gitu aja sih Kak kalau dari aku.
0: Oke, teman Pro 2, thank you ya Kak Nurul ya

0: Okay, dan tentunya itu merupakan kata-kata penutup dari obrolan kali ini bareng Kanurul Teman Pro 2. Dan sekarang kita bakal lanjutin lagi di program selanjutnya, tentunya di 2300 dengan program Jazz Music Teman Pro 2 untuk 1 jam ke depan. Dan untuk ini juga nih, kita dapat requestan lagu dari Kazulia ya. Kazulia dari Jakarta dengan lagunya seperti biasa Remuk dari Angie Carvalho. Dan juga Kazulia ngasih semangat, salam juga buat kakak penyiar ya, semangat terus siarannya. Thank you juga buat Kazulia ya atas kata-kata semangatnya. Dan buat Kazulia, jangan lupa buat tetap stay tune terus 89 FM, karena setelah ini, setelah Kak Nurul dan Kak Supri pamit undur diri dari obrolan, kita bakal langsung putarin lagu requestan dari Kak Zulia nih. Okay, kita say goodbye bye dulu ya, say bye bye ke teman pendengar semua. Kayaknya Kak Nurul juga udah mulai ngantuk kali ya. Okay, bye-bye semuanya. Sehat-sehat selalu.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Bye-bye. Jangan lupa tetap stay tune di mana, Kak Nurul?
1: Di 89 FM.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Wanita Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Women Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: panjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.

Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 8 bulan Juni tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Selasa 9 Juni 2026 dari Jalan Kapten PT Dayan 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali udara, tetap di udara.

Ya, yo yo yo yo. Selamat pagi teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian teman berdua, balik lagi bareng Abdi sama Kak Desi di sini. Kami berdua bakal nemenin kalian dari jam 5 ini sampai jam 10 pagi nanti ya, teman berdua, dengan lagu-lagu dari mancanegara dan Indonesia, dan juga informasi-informasi yang berguna ataupun relatable banget dari kami untuk kalian. Jadi buat teman berdua, siap-siap kalian terhibur ya. Dan ya, satu jam ke depan kita hanya jazz musik dulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ataupun melakukan pembahasan di jam 6 teman berdua. Jadi kalian nikmati dulu lagu-lagu yang telah disiapkan dari MD kami. Ini ada lagu terbaik yang telah disiapkan untuk menghibur kalian dan membuat mood kalian naik di hari Selasa ini. Langsung aja, ini yang pertama ada Kotak dengan Teman Palsu. Check it out.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: gimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Boy, boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
5: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
5: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
5: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
5: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Perdua fak-fak teman terbaik kamu ya. Teman perdua, selamat pagi buat teman perdua yang baru bangun. Di sini ada Abdi sama Kak Desi. Halo Kak Desi.
1: Halo, selamat pagi semua teman perdua dan juga Kakak Abdi.
0: Iya, pagi ya Kak Desi. Pagi ini kayaknya cerah ya Kak Desi.
1: Ya, semoga hari ini cuacanya cerah dari pagi ya Kakak Abdi. Karena ini baru tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya.
0: Tanggal 9.
1: Jadi tentunya masih semangat-semangat, masih tanggal muda.
0: Iya lagi. Ya Kak Desi nih, kita ngomongin pagi ya. Berarti ya ada orang yang biasanya bangun pagi, ada yang tidak. Nah, tapi walaupun dia ada yang bangun pagi dan tidak, pasti setiap bangun pasti cek HP. Nah, ya. Kak Desi bagian cek HP atau tidak nih?
1: Iya, karena kebiasaan ya Kak Abdi ya, sekalipun dinasnya itu terkadang kan tidak selalu subuh ya. Tapi kalau sudah kebiasaan tiap hari itu target bangunnya itu sudah setengah-setengah lima gitu Kakak. Pasti ngecek dulu, aduh ini hari apa? Aduh hari ini dinas apa? Begitu, jadi entah itu mau tidur jam 3 atau jam 4, sudah kebiasaan bangun pagi jam segitu ya bangun dulu. Kaget bangun, lihat dulu HP. Jangan sampai ada juga ada informasi apa begitu.
0: Cek notifikasi ya. Kalau scroll media juga enggak?
1: Ya kalau bangun terus susah tidur ya paling nonton di TikTok Wow itu ya.
0: Tapi itu biasanya sih kalau Abdi jujur ya Kak, cek notifikasi, cek scroll dulu baru bangun tuh memang kebiasaan. Ini kebiasaan salah sih sebenarnya. Belum cuci muka udah langsung udah langsung scroll TikTok atau apapun pun tentang HP tuh. Menurut Kakak sendiri Kak, biasanya sih orang yang baiknya tuh kalau misalnya untuk lihat HP tuh gimana Kak? Apakah matanya sanggup enggak? Kan itu berpengaruh juga ya Kak? Ya,
1: karena kalau kita bangun ya Kakak Abdi, tentu itu mata masih kayak kabut-kabut begitu ya. Belum bisa melihat
0: terlalu terang.
1: Iya. Nah, jadi ya kadang itu juga kayak refleks gitu. Sudah pas kaget bangun, langsung pegang HP, buka dulu lihat ini ada info apa ini, entah itu dari tempat kerja kita atau keluarga, mungkin ada hal-hal yang penting di pagi hari yang harus kita lihat. Dan itu memang sudah jadi kebiasaan ya. Jadi akhirnya pas kaget bangun langsung tangan itu di HP.
0: Iya lagi. Tapi kalau teman perdua tim cek HP yang karena tugas kerja atau organisasi ya dimaklumi aja ya. Tapi jangan langsung scroll TikTok dan berjam-jam juga. Nah buat teman perdua sendiri, apakah teman perdua cek HP dulu atau santai dulu di saat bangun tidur pagi hari? Boleh banget ya cerita-cerita tentang pengecekan HP ini, kirim aja ke WhatsApp kami ceritanya biar kita heboh di pagi hari ini. Kirim aja ke WhatsApp kami di 0811 4894 990, atau bisa juga chat di RRI Digital. Nanti kita bahas kalian tim apa dan bagaimana. Oke. Dan ini ada lagu dari Raja ya, Tunggu Saja. Ya benar, Tunggu Saja si Doi sampai dia suka. Langsung aja check it out.

0: Kalau dengar nama Fak-Fak, pikiran kita langsung tertuju pada Kota Pala. Tapi, tahukah kamu kenapa Fak-Fak disebut begitu? Sejak beratus-ratus tahun lalu, tanah ini sudah menghasilkan pala terbaik di Nusantara. Aromanya khas, harumnya kuat, dan pernah diperdagangkan sampai ke Eropa dan Timur Tengah. Dari sini, nama Fak-Fak mulai mendunia. Tapi buat orang Fak-Fak, pala bukan sekedar rempah. Pohon pala adalah lambang kehidupan dan persaudaraan. Banyak keluarga menjaganya sebagai warisan turun-temurun. Sebagai tanda cinta pada tanah kelahiran, jadi saat kita menyebut Kota Pala, itu bukan sekedar julukan, tapi cerita panjang tentang identitas, kebanggaan, dan harumnya nama Papua Barat yang tersebar hingga ke seluruh dunia. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, selamat pagi buat teman Pro 2 yang saat ini baru bangun. Dan selamat pagi juga buat teman Pro 2 yang saat ini sudah berkendara menuju kantor, sekolah ataupun kampus ya. Semoga kalian sehat-sehat dan semangat ya, karena hari ini baru hari Selasa, masih hari kedua di hari Minggu ini teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, ngomongin pagi hari ya. Ada satu kebiasaan yang sering banget dilewatkan, terutama yakni anak muda, yaitu sarapan. Betul, alasannya macam-macam ya. Ada yang buru-buru ke kampus, sekolah, atau kantor. Bahkan ada yang bilang juga belum lapar. Padahal teman Pro 2, sarapan ringan seperti roti, pisang, telur, atau oatmeal itu bisa bantu tubuh lebih fokus untuk menjalani aktivitas. Gak harus makan berat kok, yang penting tuh dapat energi yang bagus untuk memulai hari ini. Apalagi kalau aktivitas kalian itu padat dari pagi sampai siang. Jangan sampai semangatnya tinggi tapi energinya kosong, jangan. Jadi teman Pro 2, sekalian sarapan favorit kalian itu apa sih? Tim nasi kuning kah? Roti bakar kah? Bubur? Atau malah kopi aja? Udah cukup tuh gak? Share aja ya. Nah, cerita-cerita kita kirim aja ke WhatsApp kami di 0811 489 4990.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omongan?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
7: Joget-joget gak pakai baju.
5: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
6: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
5: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
6: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
5: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
6: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: kedua.
1: Baik teman berdua, ini ada perkiraan cuaca untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026 yang dibacakan langsung dari perakirawan BMKG Kabupaten Fakfak. Buat teman berdua yang hari ini beraktivitas di luar ruangan, untuk dengar baik-baik supaya kalian aman dan nyaman di melakukan aktivitas di hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Selasa 9 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga barat daya dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,9 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fakfak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah teman berdua, itu jadi ya perakirawan cuaca untuk Kabupaten Fakfak di hari ini tanggal 9 bulan Juni 2026. Semoga hari ini cerah terus ya. Kadang juga tidak bisa diduga tiba-tiba hujan. Jadi kalian harus standby terus untuk cek-cek informasi terus di media sosialnya BMKG Kabupaten Fakfak. Oke. Okay? Dan ini ada satu lagu dari Dea yang judulnya Kau Pun Tahu. Ya, saya pun tahu. Cekidot.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, masih 89 FM berdua fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman berdua itu tadi ada lagu dari 2NE1 ya. Judulnya apa ya? Lupa saya. Lagunya 2NE1 judulnya Happy ya. Semoga kita happy ya di hari ini dan semoga besok juga happy. Pokoknya happy-happy terus ya teman berdua, apalagi di pagi hari kalian harus happy karena apa ya? Biar mood baik, biar pekerjaan baik juga. Dari ngomongin masalah pagi ya, kalau pagi-pagi hari itu biasanya banyak orang tuh melakukan aktivitas-aktivitas yang rutin mereka lakukan ya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan hingga tahun ke tahun biasanya mereka lakukan di pagi hari. Kalau di biasanya di pagi hari itu biasanya ya, pertama main HP, cek notifikasi. Kedua, ya minum. Ya masih normal-normal aja ya 92. Mungkin di sini ada yang enggak normal ataupun sedikit berbeda dari Abdi. Apa sih yang kalian lakukan yang agenda rutin setel di pagi hari? Apakah kalian menyapu halaman di pagi hari ataupun kalian langsung push up kali 10 kali misal? Boleh banget ya kirim cerita-ceritanya ke Abdi ke WhatsApp-nya Pro 2 aja di 0811 4894 990 atau chat aja di RRI Digital. Oke, Abdi tunggu ya.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
7: Gencana.
8: Excuse me, thank you. Kumaon.
6: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
9: Sabe.
10: Matur nuwun.
11: Dankewel. Rancak bana.
6: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoj sebagai Mission Specialist. Alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

wanita

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, ini ada for your information untuk teman Pro 2 ya. Pernah gak sih teman Pro 2 ini panik gara-gara kartu SIM hilang, patah, atau lupa bawa SIM ejector? Nah, mungkin beberapa tahun lagi drama itu bakal jadi cerita masa lalu ya teman berdua. Karena sekarang dunia mulai beralih ke eSIM alias SIM digital. Dan menariknya, berdasarkan daftar terbaru yang dirilis dari RRI, hampir semua iPhone dari seri SS tahun 2018 sampai model terbaru 2026 sudah support eSIM ini. Samsung juga nggak mau kalah, mulai Galaxy S20 sampai S26 terbaru sudah mendukung teknologi ini. Jadi sekarang nggak perlu lagi buka-buka slot kartu SIM ya teman berdua. Tinggal scan QR code, kemudian nomor langsung aktif, dan kemudian bisa langsung digunakan. Simple banget teman berdua. Dan ini nyambung banget dengan kondisi sekarang ya. Anak muda seperti kita sekarang makin sering kerja remote, kuliah online, traveling, bahkan punya lebih dari satu nomor. Bayangin aja ya, di kita ini pasti punya saat ini satu HP, dua HP, satu HP tidak cukup, tapi kita perlu dua HP. Kalau kebanyakan orang begitu sekarang, satu HP-nya bisa menyimpan berapa profil ya. Jadi satu untuk pribadi, satu untuk kantor. Nah sekarang dengan adanya eSIM ini, satu HP aja udah cukup teman berdua. Dan buat teman berdua, kalau kamu dikasih pilihan, masih pilih kartu SIM fisik atau SIM ke eSIM, maksudnya ke SIM digital. Kalau saya sih enaknya SIM digital ya kalau dilihat-lihat.

0: itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Teh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Yo, masih 89 FM Produa, fak-fak teman terbaik kamu. Ya teman Produa, di era media sosial seperti sekarang ya, tren datang dan pergi begitu cepat ya. Hari ini lihat barang viral, besok kita beli. Ditambah promo dan diskon yang muncul hampir tiap hari, menjadi godaan untuk berbelanja makin besar ya teman Produa. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam gaya hidup konsumtif ya. Ya, itu membeli sesuatu hanya karena ikut tren atau keinginan sesaat, bukan karena benar-benar membutuhkannya. Enggak salah sih membeli barang yang kita suka, tapi yang paling penting itu tetap bijak mengatur pengeluaran dan tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Karena anak muda yang keren bukan yang selalu ikut tren, tapi yang bisa mengelola uangnya dengan cerdas dan baik.
1: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebues, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebues dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya kak.
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti gak ngantuk.
3: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman terbaik.

0: Al, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya ya teman Pro 2. Setiap harinya selalu ada tren baru yang muncul di media sosial ya, mulai dari fashion, gadget, musik, sampai tempat nongkrong yang tiba-tiba ramai dan jadi bahan obrolan di mana-mana. Ya, enggak ada yang salah dengan mengikuti tren, teman Pruda. Justru lewat tren ini kita bisa menambah wawasan, menemukan hal-hal baru dan tetap update dengan perkembangan zaman. Tapi, ada tapinya nih, teman Pruda. Di tengah derasnya arus informasi, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu kemampuan untuk memilih. Karena tidak semua yang viral itu harus kita miliki ya, teman Pruda, dan tidak semua yang ramai dibicarakan harus kita ikuti. Kadang, keputusan yang terbaik itu justru datang saat kita tahu apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang memang sesuai dengan diri kita. Karena menjadi anak muda yang keren itu bukan tentang selalu menjadi yang paling update, melainkan tentang berani menjadi diri sendiri tanpa harus kehilangan arah hanya karena mengikuti tren. Kalau ada tren baru yang lagi ramai di media sosial, kalian biasanya gimana nih? Langsung ikut mencoba atau mengamatinya dulu?
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.